0: Cholengeji Yunis na sei bunga kino sanino blessed ilo singulita bekiyo kuna sayi nkakenya tiatu nkakenya mayal dekani tomanari ongorupe wisari enta dekenya kia tatengitu sheni Rachel Nepatao ingua Ethics and Anti-Corruption Commission mbani kigrama grama kienkitengena olto nga nakitia mashinani keji ESCC mashinani na kitero nye Kajiado County tongolo ngine mela kwa keli kiyoku ntarikini uwe itineti pei tengene na otarelto nga nato mbana jika ikukupe kiaradesi ya yoro pare pei ishu nye corruption tolo shule Kenya okay na inabithiri waketa ata ena campaign na jine ESCC mashinani kendu watenu nga Kenya my NFM
1: hello
0: my NFM hello
1: Yes, habari ya TV.
0: Mzuri sana.
1: Ni olongani jo olodo kuria e.
0: Je olongaita?
1: Olodo kuria e.
0: Olodo kuria in. Tiago.
1: Daro Transmara.
0: Transmara, okay. Haya, kaa swali hata.
1: Me swali ni nye?
0: Eh.
1: Adoni
0: ngo nango bisa
1: ya
0: jo
1: ewu ngo bisi. Adoni ngo bisa ya he? Na jadol na jona jage ba jo na no bai changi aga jogi.
0: Eh.
1: Ore da ni Kenya malye Kenya na kulotungan na kinjale ACC kulotwole under corruption.
0: O lo bisa ni li ACC.
1: Yes.
0: Ninjo are nyamali.
1: Abu mekere kashe sepata sininja.
0: Eh.
1: Wore tenin jata tane kita sisi nasia ya corruption te Kenya ampaka na pe kininje tangara kenyo tangara ke eta wore ninje kuita ninja ha jo mai auditaro biyani mato jumfana na county
0: ni hongai ninje
1: nanga saku etuar penela ke yulu yaga jagara lutun tarikini na aje wore lotu na gaya tani or bene lenye la wore apau na ninja nga siye isho
0: ninja nga siye isho
1: ninja
0: ninja
1: eme tumu kia kaa shoma ataboloi pe isa ini mpala poki na jo sita ini paa kama na ita nani le lotu nga nake kira ite gemea e isho corruption te Kenya na ninja le lolo kira ninja aku ninja isho rita or bene Kilio sakati ishinye kweli corruption te Kenya. Yendo swali yangu amu. Wore ngolo tungani gura itegemea pe ishu. Na gani nyote jungwani nya tu agata ke wanga shini nye pe mela bulu siri mfano constituency.
0: Ashune county zone na kulia boke. Ashule.
1: Na no ofisi nya serikali poke nje gura yonga pa kai kuni pe ishu ni corruption. Melia gari ishu ni corruption te Kenya.
0: Ashule ngolodo olodo te Transmara itajule na nyamal nali lobisa nido
2: nyamal njoo peji shoreta rubenne
0: enka kenyama INFM
1: jama
0: we
1: tuba
0: ibo olen
2: atanga mwengiroro gino kabisa
1: atanga gina mada
3: atanga mwengiroro gina
1: bire gini kwa na jogi ege sosimi je do kera sosimi je skarini le nyosu chungusi ya naa kundake le ya ya gitu le skarini ta kemi ya muu londo urgeki ya rejevi chungusa ki niya gini ODPP kage ya tabayi ODPP jewi jilegi ya wisi nda turkesi niya kwa majoro raja kanyo na ata fauti ya na uchungu jenye wanda naa mahmoyi nabuye buye nisi nda ODPP amre ni kinda na odi ni na jmani ha jo chua chile na lavanga na la pura ngai ko na gabana ni era var gabana ni aba odi ave di ko da ko ya ni na ye ki na ya ko ti de ni ka
0: ka ra na ni ba
1: aja ra re gabana ni li aba ra sa ra chulo de bar ke ti le ni
0: ho
1: rangai ko li na kire ore na chungu ti ne to fu na lo ko to ngam ga ni ya po ni era re
0: Nini bungkulo sabugi?
1: Ore vya kukulda sabugi na jodi mitu wa mu kama nyana serikali poto kiri minisani kumogolenga ki ya na alawa loli mkiri wa weta wale ya kusi kaji hata na waki ito hivyo ya nagere ni uji na mayo lo siya mu kala jino rirawa nye tiki ore nasi ya yoro polisi or baribara kala jino rabati jini yako mayo lo rana ye Tigo alafu risole mwisho na hapa shiele tururu ndika ina asef na ore rage ino yudu ribot kwa rake na jizu kina grasa mayoro nebe jindu sayori kiti ama kamara tanto nga nire negu ya isho yu kuna kita ina iti alama alafu nyapa yu jindu kia gali mungu kama nungu kutara nena ya tatu kwa wakina nyo account ala
0: kutu mene tata hati netuwa
2: Philip
0: mene ite jona yegi jingai
2: Philip Tosinya
0: oh Philip ok Asho leng Philip Tosinya maswali rani anana netepa tu lena kaja vetu mugia bunga Rachel one ama ESCC ka independent that is one uniyari ilikesi ne former governors uira ba uweru kumu mwako leng ijo ki dabasha te gya ki tuto berede kai and you need the big fish ura luana kwa aero vya ni kumok na yandu grisa pukin ne mera na ikoni kakore loyambi sayeko teki kia ni olo nganyo yungugu kakore peya 1 billion
2: yes
0: you become a hero mayula jo ken duwate loki graju pe kutu moratiti doro pe mwengi tesho nipe kone dipu kake eto na ngame simu nabu kaina ni kutu simu nengu asinja kajia doki yula jenye gire iteru nyana siya hii na juwe ni ACC mashinani
2: enka kanyama hii NFM
1: tajiri mainzangu
2: ndiyo ndugu yangu tajiri Dixon Kashu
1: kubwa nongkola ngigumu
2: ipo leng
1: na ujialo ngani lengugu unadwa
0: uwe ngishu na anyo iji tanga sadungo na jamu kia alalomon ama manyage
1: alalomon
2: karibu
1: yolo si minamu geni ya don ngugu wa mongo ya
2: rani enda pala corruption nita ibu kira rewendi ya masi
1: era la gyanko mwani
3: ato ngamwa
1: aa sena lenka jina ndi kyo mkashu na jirige juwado
2: aha
1: ya juwado central
2: yes
1: na ina ina jilikwan ajo ure nyo kwanto robare uwe nagresa jina kwanto serikali
2: serikali
1: eni jenye kengar nemera roa deme yo la dore rankirta rankire charta basta neke dora yo tru polisi niki jana nento ri yo na ki kinyo to na ira na lona le moy va ira renta na baiga na mia mia ni ka roa na ha mai reda
2: ndio
1: ake somo si yo sai robara ni yo ne ngulugoni Jadi ni kemudian demi jadi lagi kira yang orang saya faham ni jadi ni lagi tu pun ni lebih kuat yang aku alami. Akhirnya ni jual lebih ni lebih faham sini. Ni entah hari ni gue ni kira raya ke sahi.
2: Jauh.
1: Tapi dari tak kumit ni gaya ni. Akhirnya ni lagi entah siapa yang beri yang nyolak lari yang nyolak lari mesti masih ada telur.
2: Yes.
1: Neri nilo konfirm orang gue ni jangan angkat banding. Begini, ini lagi yang kepande konfirm miasar ni ente masih laba dia mana kepande? Akhirnya ni lagi rasa tu naji amato, ni kita ni kaya ni entah hari ni wujud.
2: Yes.
1: Yang kau orang ayuh ni faham ni orang jeshi orang sahir ni jadi gerilya jeshi. Oh siapa nak kepande ni masih nani gerilya jeshi betul betul dia ni naik train.
2: Jio.
1: Orang tu saya nak bunuh ni nak guantani, anak berada dua bernaya, orang ni mah aji bomb berumengkerai nasiai, bomb payah hengkerai lelion, dah lagi tiada payah sih tegai.
2: Jom.
1: Nih orang tu naik rek, kau main orang ni jadi yang lagi hilang. Tangan ni dia main orang di office main orang robiyan ni orang agak agak sahih.
2: Ninjang agak senggoro.
1: Ninjang agak senggoro. Agak saloru, peloru, peru moyang ni yang waru waru macaman.
2: Ndiyo
0: Asholim
1: Ya ure ni teneye unimangasia Ai shoropare Ya ngasi mwere amewe yengigiro Ramora yengigiro Loro polisi weno yeshi O okuno iro O nilo county government Vengete nilo rena raboda county government Tanyi ya rave ngeri ngeri ni Era like sato negizige Kino longa ye nigeri yajo Ingera vale leon 2014 Idu wakara lagiro vya Nenyana mpagara na ara 2025
2: Aku
1: orang nama Richard, kiri ni wujud robare. Jangan saya gua ingat ini, ini baru mulai pada pinjaman masih.
2: Asholi,
0: Dixon Kashu, kutoka ngata taiki.
4: Aragia si shure alcohol sanitizer Menye kake lobar aragia netaroto kwa altungani oota kulabulabul Tena kie ora marito altungani oota kulabulabul Ta si shure ngilani ni grip a protective equipment Nimbot ilobisani le biotishum Minto ki aparan ilosho noto limugia joketia na muyen Na adenelo meta ebayi taparana Todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mogobo Na adenidol eato arbulabuli ile na muyen Tosho report inakatake Minto ki si anyankiri oungwe si omotonyi ana na gurkewon yegenyi ngolin arakyo yai mataret lelo olone tumiki ebola nimikintoki si aeta mana ormarenge kake maroso juratut oseba oita yu ministry ebiotishum ure turkili kwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 gero kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS tenebo co-group partner project CGPP.
5: Eremaya, eramana yesirwa, neitro kia nanyuki.

0: Edward Narolo Lenchoshoy, naning ni Romayan FM.
1: Kaji Susan, amanyo lengo mei, nara amayan ereroro reyo. Atarero yu amayan oleng, nige norirondo grisidaina araimono iro ya amayan.
0: Angkara jokir masai bawakin talolong aramani ningu amayan FM. Ana angkara gina ereroro, nira bayar iluko bawakin longka ulele, tergiaru ayo.
1: Amayini ningu amayan FM, ulo sholampo.
2: Amayan FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kaji Isaac Narole Gerembe namanya muri wenda shara nini ningiro mayan era mayan erero ro masai pokin ore yu ro
5: Kaji Rajak Narole la fe don dilile agore kadu ngar ro mar ni yolo lo na kaji ro fai na ro fans le mayan na ga nyor mayan na mageta bayang lo mon na bo na bo ni ni ro ne re ju na bo te pati adu ngi fi ga yu amai ni ningo
1: mayan sen olo shola bo
2: mayan FM Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
6: Magdalena Royan, nuro jeninengo mayana sem.
7: Aore nanano, welakani ni onanu mayana nake. Na dangkolong, na kanyur roling. Welana kita ngene tam kita ngene danyer kijanani. Ajogi wela anto nyerara matare anto ningunto iwuni. Na ambanga singkishu, ni odor kijanani sumate. Ni odor kijanani inta singkishu ampa kanyur tu minyo. Desia ida sergali ore ni tutu. Ni imbo na nagisha wail na mo ninya desia ina lupa.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
8: Kasi paka tukul kigra jo mata ngamaira chotlo muru nyincho yoko ratio tile muru ino kanyo na lutho dokoya temuru wa poke na bana ini tite nkake nyeno longe du tarancho yoko ratio ti lemurua. Ratio ti lemurua. Ratio ti lemurua.
9: Ratio ti lemurua.
8: Shoma dokoya.
9: Tige yo se dakwe nyenda suho leng. Yara nga mama masanda we dia na losa giloni. Isida iwa ya mulwa ka rugul. Ege nywa ni njanga ya na se. Tema long na e dimatano. Ko ne ge nywa ni ro bioling. Ro di tiango na je ge ne ku jogi ro jurut. Dini yo muswa ge ene yo ge nga yenchan. Ko ne ra ba je dinya la ba di lenchan. Yo di en ko fi ka rugul. Ore ra sanga sala na se ya maendeleo. Ore bare barani. Aman njan ade ge ni gonta onni. Anga aida kadi ngesi ayor barabara. Ore se ayor barabara di garu na iro hono yo. Ki mi yara yo bi garu ko lesi ay. Ma endele ayor barabara ni. Ko fa ki yo bi barabara ni ki ara ni ye yo ayor barabara le gi ngi labani yana ra wonang na je no sa gilo ni de ne oi. Ki ara ra ja lo ni ne wo iro hono radi. Ma je radi na me ni bo ye ba de nesha. Ore radi ra ra de nesha ma je na me gi mpandi ro ye agwe na za on. Amgo hono di lara raja. Era ho ye ni ne ti ne ru ro raja. Ore nyanga ri ga ri raja mpolo. Erurure pi era ni nyere so ne wonga hin tara la yanga yudu gudugi era ni nyere nana nganga hin nanga sanga ga hin rashiri de woyene do lunga tene wi ai dia magna mo mera ne na ima mu eruda wa otara jaga de gani ne wo enjoro era ni nonga hin ne ara ni nodu gudugi enjoro ni nga hin nodu gudugi ai wona ga ra ne ja na ni nyana lo so woni lenda ore ra na lo so woni lenda hin do so no si sinye era na ba ja na ba de yake Ore ngurumara di na jigu ya na ilaba sidai, nemele raini ya mpili. Ore nara dogo, nemele ni ya salastini, ya nara dogo pi. Ore sinyoro mshele ngilo, ore mshele sidai olen, nemele ni ya mpili. Nemele ni ya nisini, ore mshele ra sidai olen. Ore olara dogo pi, ila aninyoshi yoki joro sono, nemele ni ya sirini. Olara dogo roa pilo olen. Ore ngila sukari, ama janye nye, nemele ni ya mpili. Ewa nagira aneja. Nemeri salal, enagiri gara yangare, musulida, emeri raa doi, emeri mi arbaine, ayo nagiri raa neja. Nemeri sini nyegimpo, enaya kastuwe nkibuda, emeri mi andili, ayo nagiri raa neja. Ore siya ya wala, kohono yuo vya siya ya wala amo, enababe yagi, ore radi ni raa moja, nani kijo yuo kikonde tatu, ni raa moja, nemeri salasini. Kiro kohono yuo vya siya ya wala, ninyo nye yuo kinte raa granto mono, amu, Ibu ilab kulla, buang ranci ilab juga kulle. Ibu ilab nyerah ada, mereka ada yang kulle, kita ada juga orang ilab dia kulle. Nenek orang ada ilab dia kulla, eh orang nak rasa aja. Kalau yang lepas ia yang buka, kalau ada sih nyesia yang buka orang kadis, eh mana ada sih nyakadis, eh mana kadis ni akhiri ni, anak kadis sabu. Orang guasen, nenek orang guasen, ilab kilo maja, eh mana ni maja, nere na sinye kibungu ya salasini nere ni amisini ayikunagira aneja oro simbi nile wa simbi ya mwela kumi narano sinye miri simbi ayikunagira aneja nere abayi na nanwela diri le mwela ine oi mbo diyo nado mama sanda weziye na losa giloni asho lengi ige yosaila weni
8: mama sanda rosa giloni asho lengi tangara kala ratuti sida yure mle mwela nchoo yoke maxinara 78%
3: Mayan FM Mayan FM ashite gilwa yok temosiro
10: bonsai
3: naronyo
10: kimuka
3: lele
10: ngejeko la show
3: merushi
10: kimana
3: ldamata
10: kitisie murua eporoko
3: kitingela
10: mkineji
3: sankale
10: kilena
3: ndonyongo pita
11: emaya
8: Sipa katoko linya wangana olo shone so lakiti ya tuyo nkake nyama yen kigira nga mara tu lomuru wa tofoti tofoti jo yoko ratuti lomuru wa nukainyono lukaduka ya chamuru wa poken nabana eniti ya nkake nyama olong edu tata
12: ratuti lomuru wa
9: ratuti lomuru wa kegenye sidai ngira yendele sidai nanu mama legi nana nako volu kubil ngira wa yendele lele dala me dogo ya na nako rowa rowo ndo sapa kanya malo yo ala me ndo sapa si dara ka ngire ka buti ir mara baro am rowa na e ingira ka se ben de ni sende le da ya na ro rong karambu e gira ru ku le me sei da ha ge ya la yo si ya de lo du asam ndo ru re pero lu mu le na
7: Network. I was able to get a lot of people. Nama itu mila kalau anda dorong dua yoleng, jadi agam hidup dengan agam mulai nyungkur mah, jadi agam biar bayi ni, dari darat tu ya itu, jauh nak rani jauh dari nama sile, jadi agam ni mila hari ni, dari awal mereka 140, jauh nak rini jauh dari sokari, jadi agam ni nak 160 kilo, soalnya ni bawa jenis ni yang dia nak kumi, dari yang agam mereka nama livi, ingat siapa ni nih, ni jalan nama jero gol, elah alam sangkai mengelar berbalik jadi orang urut bulu na. Amun aduh ni muruan aduh ni kawan. Ini nak oleh berapa lagi ni nak saya lagi kawan. Ini nak berapa lagi nak kalau. Ini jual ini balai berapa lagi juga mahu lawan berapa lagi. Ini nak saya nak siapa yang dah siapa. Tapi yang aku mesti nak malu rukun nak muruan rukun. Ini siapa ni? Ini aku salam marah dosa orang nalo. Tahu salam marah nalo lagi. Maka tu lu jangan hanggaya tu. Kalau lu jangan lemah rengkaran ni rukun. Kalau ni rukun yang hanggaya nak saya hanggaya rukun. Amun juga kalau ni ada holding kalau ni. Tado wana ri nija nijara nyama isu wana nyama jero gol we na jero maje sona na kayo sogo ni ini ngona jero para gona ke amu jiru la rugu ndo jaba ndo ngol na lo seide ijo na wala nanga we na jero na rayo ndo giri agira ndo ringa ndo we na ke adiyo na jero ndo gwen gura kala ni ayi ko yanga yana hamu kele na rayo ndo amu jero ngol ni na lagwa ingi sha ke ni ne da yara ngwa garo gol e ni jara nyama li ire le na ba ge la li kala jamu ni ni mana gelar masih ini, ia rana yang dia masih, opik ini lelul seragam ni, ada kita nak show le.
8: Rasa sungguh murah najis Karen, kaya maksi ni kincir.
12: Ayo beri ulang orang tu dilem murah pengganti sana kutoka Karen, aishwarya maksi nara 66%.
8: 66%. Aye.
12: Orang tu ti lem murah.
9: Orang tu ti lem murah. Nano Abigail, kenal long gusteron? Eri wasa giloni. Sida iyo kana log pero ni media nyamali. Ino langa la sobe ni njenga yana. Yo bia mpo egenwa na yo bia olen. Ni njona yanga yana sheda bo kana munyana yolo kalizine nyana. ore siya ya maendeleo ya barabarani kito foku ni sida ndadi ya ye yule yu mundo nala yu kwa utingishu ya damu yu kito bera yu lolo barabarani amu mena nangstili jaon kera nago ingumela nguru ye indo ya wengelare na angayi na gelo lari wuni ore siya yu suwuni nalo ndeyi tawaida ando hizi ya mire na anguruma miambili ya mire wargu shiele mea amistini ore sikari wa madani ya nye emre ni ambili ni ya rasi ni ya salam emre radi ni za moja wanaite wana mpuka emre ni ya kabit wana guashid na emre si nje ni ya meraba ni wala jiri lemu lwenye anu na Abigail wongu siru
8: Abigail iti niku siru na shule ni tankara kala ratioti lemu lwa nejo sida na mburuwa meningu kulega ramadhara nage mpaka beyi oma saa onto kutipo kwenye ashi Abigail tankara kilora tuti limuruwa kaja maksini nja Abigail
12: ayo bidu ulanga Abigail lora tuti limuruwa pongezi sana kadolta nuwa jebe nja Abigail maksi nara 61% kamili
8: cho yoko lora tuti limuruwa ino kainyo na uleza dukoya mba na ipertha biashara mba na ipertha beyi oma saa ulanga kulipo kwenye
12: lora tuti limuruwa
11: lora tuti limuruwa sidai ya namuruwa nda sigara ulengi jaba gana vaneza dukoya Lewat tadi dan awal itu pokin sabu kengi jaga naling. Nau kita baru ingin suara betul. Iri baru lom bisut ni dah lagi nyata tanggara kena gigabe. Amai tu Roma mada awal ni ingin gigabe. Amu kajar ada ingin gigabe nama siapa na? Nau ingin suangkare. Lain naro kita gerai borok ni parasi dia angkut. Naku naro kita lagi gerai borok iok. Nando kita ngamir doroni, nando kita ngamir doroni mudikosi dua leng. Kaje, ayah hari saya yang kita bengkisu. Nasi dua ini angkop naling. Itu nagi ninggal tadi anak dua lebih jauh nusu. Nero dua meter rogi yer masa amu. Erwan nada kah ragulog itu mungu siapa lawan tadi? Allah nero ini nada angis rogul. Ibu rogul nalori nundu dunia ayahnya rogul nalori ni dia merabi. Alaga jere da goda ba idili gubo tenilo zaisha na elinno manna jawo nungudu arga sarat ne gwagin jara da maliya e gudu da yango nalle ay su badi na nanna do roba den gazambo wara ga be da u ga gun gulle sai ni belage marai jen gidis ne be ga na da ga yo o silige da gola mole de be jige di anta ne ge di anta no siligina e gudu da yango nalle Aisyu badi itu lagi nih kita diamna. Eh, orang tadi ia lagi pergi hingga subuh ini dia murua, nesai guna anjero sukul. Jaga ada itu hendoh dende. Ada apa kalau aisyu marah darboi non konajara doi. Aisyu lihat aisyu sukul. Nada kan masa ia marah ada dia lalu. Aisyu bunyi itu muka aisyu mengkara sukul. Yang kita yang kau malam. Nasa yako na wilezo ye naari jeto na kajeri jere shemburua. Naa sita yangwa na leng. Nidia kata agesi ninteru kore kwa mo. Kore nyaka daba anari shata nimiteke anerepe yonto kiting. Amuke woko na adi nto kiting. Kake mikini nyake nini irawa koso koni nimitepe yanyakake. Mokure wa mashite yonto kiting kiting wole. Na huku sita yangwa na leng na supati. Wale sinjati ya kenye kono doka hii nilu sidutu ilabizi nintarwe nimishoto yu nara osorake namaluto ompoka amore beji osokoni lakasi unwa nati nampoka yala doka haripa kena ra ampoka ke ayako meke namalusi ita nana nato madija ya karpa edu toro konte neku laka edong na ompoka kinyangu okimpo wanya narani lakasi nakom Nenek boleh sedih juga ya, mahu punya melayan ayah mesinnya arazo ya, naya, naa kerja hanya lagi sokong. Nenek ni jadi orang kosubati naling. Nenek dorong ada lelaki mesti ingin, nanti kalau mereka rosak ni tak nari syara ya nih. Nampak dia jadian na, eh kei oleh itu aja lah yang lagu mari monye, temuruan tak segera. Kiri amari nado, asal tak guni nenek boleh dia masih, orang itu dah kan nunggu muruan kita ya mo. Abang nunggu nenek ngolah meja wekon bilam, aning na jaga dia murua, nagi le na angkara solo moninne, kegera nadi dia Maria, tapi ni na iji buat nadi gara dia, karena na yang kata nadi kaje,
8: Uloigeri ile mafuta 80%.
13: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
14: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
15: Online ni ngoni lololo monsubadi warebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororei lenkai.

Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shoso ngwan engkagenya ibuirare antena nai Maya FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.